0: akumbaya orin, akumbaya malana, akumbaya sekun, akumbaya tanana, akumbaya orin, akumbaya malana, akumbaya sekun, akumbaya tanana, akumbaya orin, akumbaya malana, akumbaya sekun, akumbaya tanana, akumbaya orin, akumbaya malana, akumbaya sekun, akumbaya tanana, akumbaya orin.
1: La información que buscas en WIAC 740.